sudah berhasil bersama. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua. Aku tahu, tapi kalau kita berdua, kita akan berjalan.